0: Amen.
1: Amen.
2: Asempa FM.
0: Eba be fa kos kakra. Hallelujah.
1: Amen.
0: Pastor, anyway, studio line on shada mwanya kakra. Eti, yede, miami, noma, edi tuja. Amen.
1: Amen. Amen.